Baik tu, nak we bawa kota Juma. Ia nanti yang pada madan wali zuna elomu. Ojo asika China eh. Malabo kumi na matana mararu amweru watana muda. Ya kama chukumeli na zaka kumakumeli na zaka tana muda. Mwale diretu mungurama basa li zuna elomu. Iyo achabu nuhile mungurama besi kona mitana miraru na mita la makumatana mitano. Namotene, boa tarde, mili Bagarda Silva, la bena refeba, abrishu refeba, wal magan kaparamaz, yenidwa, paka, mangwana.